0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu, salam uhwa, salam raikan cinta, salam cium tangan ibu. Jangan sesekali lupa fuh dan macam sembang. Oh yeah. Selamat malam kepada semua para pendengar Suara Melayu Melbourne. Apa khabar anda di sana? Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka di samping keluarga yang tersayang. Bagaimana cuaca di sana ya? Maklumlah dah masuk musim bunga. Musim apa?
1: Musim bunga.
0: Musim bunga. Yeah. Biarkan anda semua tetap nyaman bertemankan kami bertiga pada hari ini. Saya DJ Farhan Abu.
1: Saya DJ Hire.
2: Saya DJ Su.
0: Dan kami bertiga akan menemani anda pada malam ini.
1: Kami bersiaran langsung secara langsung. Kami bersiaran secara langsung di 309 Albert Street, Brunswick, Victoria, Australia. Dan kami juga boleh didengar di laman www.3zzz.com.au di gelombang 92.3 FM di bawah kempulan Malaysian Broadcaster.
2: Kami ingin memberi pengiktirafan kepada pemilik tanah tempat kami bersiaran dan kami juga ingin memberi penghormatan kepada leluhur dan penduduk asal tempat ini dulu, kini dan akan datang.
0: Baiklah, kita mulakan acara kita pada malam ini. Vamos!

0: Baiklah, anda masih lagi bersama kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Sebelum kita memulakan rancangan kita pada hari ini, ingin kami mewar-warkan acara pada minggu hadapan yang akan berlangsung di Melbourne Sports dan Aquatic Centre di Albert Park, iaitu SGMY Fest yang akan berlangsung pada hari Sabtu 26 hari bulan September 2026, yang akan berlangsung juga pada pukul 10 pagi sehingga jam 4 petang. Untuk butiran lanjut, anda boleh mendapatkan acara ini di www.sgmyfest.com.au.
1: Ya, itu dia, betul sekali kan. Tiket dia adalah $16 guys, dengan $16 hingga hari Ahad, hari Sabtu ini. Okey. Terima kasih untuk siapa mana saya mendengar kami di sini ya.
0: Apa khabar DJ Hidi?
1: Apa khabar DJ Farhan?
0: Paling last kali kita bersiaran, ingat tak kita berbincang pasal H5N1?
1: Oh, betul sekali.
0: Apa khabar penguin-penguin di Phillip Island?
1: Okey, pasal itu, penguin tu, I rasa dia bukan tak mati, tapi ada sea lion yang mati.
0: Sea lion pula.
1: Yes, ada 2 hari lepas, dia just reported lah yang ada sea lion mati. That means H5N1
0: ni
1: virus dia masih
0: sampai ke sea lion. Sea lion dalam bahasa Melayu apa? Singa laut.
1: Singa laut.
0: Singa laut. Jadi kita beri shout out lah kepada penguin-penguin dan singa laut di sana. Apa khabar penguin-penguin dan singa laut di Phillip Island? Diorang pun paham bahasa Melayu mungkin.
1: Mungkin.
0: Apalah
1: kita
0: ni. Tapi
1: I rasa yang penting ni, selamat datang ke musim spring ya. Spring kalau bahasa Melayu apa? Spring.
0: Musim bunga.
1: Musim bunga.
0: Spring lah. Spring. Jadi, Hidi, pada hari ini kita ada DJ yang menyertai kita di dalam studio ini. Siapakah dia? Beliau adalah seorang juara.
1: Juara
0: karaoke. Kampung Pening Lalat dengan. Beliau tak lain tak bukan, kita beri shout out kepada Sudrick in the house.
1: Itu dia, Sudrick.
2: Terima kasih DJ Farhan, terima kasih.
0: Apa khabar?
1: Khabar. Sudrick macam nervous je. Tak nervous.
0: You punya nama Sudrick, jadi nama macam very very Aussie ya. Jadi kita tak boleh cakap apa khabar, kita cakap how you doing. How you doing? Itu kita punya culture in Australia kan. Selalunya kalau kita beli kopi ke, kalau kita pergi grocery shopping ke, kalau kita jumpa dia punya cashier, paling first kali dia cakap how are ya. Bukan how are you, how are ya.
1: Betul.
0: So jadi Sudrick, DJ Sudrick, how are ya?
2: Good thanks.
0: Good thanks. I always have this interesting talk cik dah cakap pasal orang Portel. Jadi dia punya nama Sudrick kan, adakah you kena mengena dengan rapper ataupun yang dekat US tu, dia punya nama Drake, adakah you kakak ke makcik dia?
2: Tak adalah. Setelah selama sebenarnya saya Suhaiza.
1: Oh, okay, Suhaiza.
0: Jadi anda boleh tak anda rap? Boleh tak? Aku ada gang professional. Aku ada rap international.
1: Itu lebih sabar.
2: I tak pandai rap-rap ni.
0: Jadi siapa yang kat rumah boleh rap?
2: Tak, siapa tak, tak tahu.
1: Tak tahu eh.
2: Tak tahu.
0: Mana tahu you punya husband ke yang boleh rap?
2: My husband Winger, not rap.
0: Budak flat. Bangun. Good.
1: Okay. Alright, very good. So, Su dah berapa lama di Australia?
2: Dari tahun 1998.
0: Orang lama. Veteran.
1: Eh?
0: Legend. Jadi, okay. Su, nak tanyalah. Apakah yang membuat anda ingin menyertai radio?
2: Saya sebenarnya suka dengar 3ZZZ ni. Lepas tu saya rasa, apa salahnya kan? Sekali kan? Jadi, untuk also macam saya banyak involved dalam community participation semua kan. Jadi saya rasa radio is penting lah untuk menyebarkan community punya maklumat kan.
0: Oh, jadi apakah yang membuat anda punya motivasi lah untuk sekarang ni? Kenapa tak dulu? Kenapa baru sekarang menyertai radio?
2: Dulu anak kecil-kecil kan?
1: Okay.
2: Sekarang anak dah besar, dah kerja, dah masuk uni. Jadi masa ni lah kalau kita nak 100% involved dalam benda-benda ni kan?
1: Betul.
2: Kalau masa kecil-kecil tu susah.
1: Kan? So tak. You dekat sini daripada 1998.
2: Yeah.
0: 1998.
1: Yeah.
0: Ada tak perbezaan Melbourne 1998 dengan Melbourne 2026?
2: Ada banyak.
1: Berbeza eh?
2: Dulu tak banyak kedai makan. Pasal kita orang Melayu ni suka cari makan kan.
1: Okay.
2: Jadi dulu tak banyak tempat-tempat makan Melayu ni.
1: Susahlah
2: nak cari yang tempat halal pun susah.
1: Okay.
2: Nak cari makan Malaysia pun susah.
1: Itu dululah 1998.
2: Sekarang ni melambat.
1: Sekarang melambat banyak.
0: Jadi you cakap pasal makanan kan. Mm-mm. Apakah makanan kegemaran anda? Makanan Malaysia lah.
2: Banyak.
0: Jadi masa dulu tahun 1998, apakah yang you idam-idamkan?
2: Segala-galanya.
0: Apa tu?
2: Tapi kena buat sendiri semua.
1: Betul. Itu, I have to agree. Setuju dengan you. Bila baru sampai juga, I pun perhatikan orang semua buat sendiri tu. Tak banyak kedai. So orang kata apa, you nak kena beli dikari. And slowly you belajar macam mana nak masak. Which is quite true lah actually. So 1998 tu you datang. That time you datang single ke atau you dah kahwin bila datang sini?
2: Dah kahwin.
1: I see. Okay. So
0: jadi nak tanya dulu. Sekarang ni dah pukul 10 malam kan? Masa menunjukkan pukul 10-12 minit malam. Jadi sekiranya anda kalau tidak bersiaran, apa yang anda buat pada malam yang anda tidak bersiaran lah?
2: Selalunya saya tidur pukul 11:30
1: macam
0: tu. You are night owl.
2: Sebab saya bangun pagi. Itu night owl ke?
0: Night owl.
2: Yeah,
0: I tidur pukul 9.
2: Awal.
1: Pukul 9 ni?
2: Awal lah.
0: Kalau tidak bersiaran, I akan tidur pukul siang sikit lah. Sebab besok kerja. Besok kerja jadi kena tidur siang lah. Jadi kita fresh sikit. Jadi untuk kita fresh sikit, kita akan berehat seketika. Kita dengarkan sebuah lagu dahulu.
1: Okay.
0: Jadi teruskan bersama kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne.

0: Anda masih lagi bersama kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Tadi lagu seteru daripada Gelanggang ya.
1: Fui, lagu dia deep bro.
0: Kita buka Gelanggang pada acara kita pada malam ni. Anda masih lagi bersama kami bertiga. Masih lagi bersama Sudrik.
1: Itu dia Sudrik.
0: Jadi kita teruskanlah dengan soalan-soalan untuk DJ Su. Jadi nak tanyalah, apa perkara pertama yang terlintas dalam fikiran bila pakai headphone studio malam ni?
1: Itu dia very interesting question tu.
2: Yalah. Rasa macam seronok.
1: Seronok. Okay. Okay.
2: Tapi lepas tu gabra.
1: Dia takes time lah. Dia makan masa. Especially orang kata apa, bila masuk ke konti. Masuk ke konti kan you ada rasa macam gemuruh tau rasa dia. Macam ini betul-betul konti. Tiba-tiba semua senyap.
2: Betul.
1: Rasa lain kan. Tapi bila kita dah start, dah start berbual, dah start, you know, dah main lagu and everything, semua dia settle lepas tu. Settle
2: lagu pula best-best.
1: Lagu garang-garang semua.
0: Jadi sebenarnya ni sebenarnya dia macam brain conditioning lah. Jadi bila-bila kita baru-baru mulakan satu perkara yang baru, macam kita baru belajar mandu, and you learn driving, kita pun nervous juga. Siapa yang tak nervous first time belakang steering wheel?
2: Betul.
0: Adakah orang-orang di luar sana yang tak nervous langsung? Mesti ada
1: mesti
0: kan?
1: Mesti ada.
0: Jadi bila sekarang ni macam DJ ID, dia drive. Sekarang ni dah tak pakai tangan.
1: Cui.
0: Self-driving.
2: Ya, betul.
1: Pakai
0: sebab
1: apa?
0: Sebab berapa tahun? Berapa tahun di memandu? Berapa tahun di memandu?
1: Sejak 18.
0: 18? 18?
1: 18 tahun tu.
0: 1865. Jadi sekarang ni DJ Day, you dah berpengalaman memandu kan? Dengar-dengar you sekarang ni bila memandu you tengah tidur.
1: Itu
0: you drive Tesla kan?
1: Itu Tesla.
0: Tesla.
1: Self-drive.
2: Sekarang Tesla dah ada self-drive eh?
1: Self-drive ke sini. I think orang pun dah pass. Dah banyak orang sekarang dah bawa. Itu I tahu lah kan. Tapi best lah cakap. Tapi
2: takutlah. Percaya tak kita nak serah 100%?
1: Tak, yang I takut pasal kangaroo kalau terkeluar.
0: Kangaroo apa? Terkeluar.
1: Kangaroo kalau terkeluar daripada tepi jalan tu. Macam mana dia punya reaction?
2: Betul lah.
0: Actually, I baru berapa bulan lepas, I langgar kangaroo.
2: Habis?
0: Masa tu, I nak pergi dinner plane.
1: Okay.
0: Cuti sekolah. Jadi lepas tu, I bila dinner plane tu kan, dia punya route very straight road. So I lagi 4 km nak sampai.
1: Okay.
0: Kita tahu kita perut itu perut pula.
1: Perut.
0: Itu road.
1: Okay, road.
0: Bukan perut, itu road. Memang tak ada traffic light. Jadi I taruh auto cruise.
1: Okay.
0: Jadi bila auto cruise, kita punya kaki pun taklah dekat kita punya brake.
1: Okay.
0: Pasal I punya kereta boleh ada motion sensor lah.
1: Okay. Okay.
0: Jadi kalau ada benda kat depan, dia akan slow down. Tapi ini kangaroo, dia sudah lompat lah. Dia sudah lompat, tiba-tiba bam, langgar.
1: Kecil
0: jadi nasib baik kangaroo kecil.
2: Habis mati?
0: Tak tahu pula. Jadi after that 100 meter I stop. Kangaroo tu tak ada.
1: 100 meter baru you stop?
0: 100 meter ke 200 meter lah, I tak tahu lah.
1: Jauh.
0: Tapi of course it's going at 100 km per hour. Itu straight road. Dia punya limit is 100 km per hour. Jadi I stop. Bila I tengok balik, kangaroo tu tak ada. Kemana itu kangaroo sudah pergi?
1: Betul,
0: tapi kereta sudah pecah kat depan.
1: Dah pecah lah.
2: Ya betul lah.
0: Betul. Ni tak bermain. Betul lah.
2: Maksudnya maksudnya bukan bukanlah bayangan.
1: Dia bukan duduk kat belakang eh.
0: Tiba-tiba buka bot. kangaroo kat belakang. Tak adalah.
1: Itu dah macam karak highway.
0: jadi kita teruskanlah dah soalan yang seterusnya. DJ dia ada tak soalan untuk DJ Su ni?
1: Okey, salah satunya adalah apalah rutin kelakar atau pelik yang Su selalu buat untuk hari-hari? Su masih bekerja?
2: Masih bekerja.
1: So selain itu, apa you punya hobi? You punya orang kata apa? You pastimes, you know?
2: Saya suka mengait.
0: Apa tu mengait?
2: Mengait menjahit. Mengait topi, mengait sarung tangan, mengait
0: stitching.
2: Scarf.
1: Oh, stitching.
0: Is it stitching?
2: Knitting.
1: Oh, knitting.
2: Crochet.
1: Knitting. Mengait.
0: Knitting. Oh, knitting tu mengait.
1: Salah satu aku belajar hari ni. Mengait. Yeah. Itu dia.
0: Tak, dia cakap knitting. Ingat kan knitting nama orang.
1: Oh.
0: Tan knitting. Nama
1: Dah berapa lama you mengait?
2: Dah lama daripada sekolah. Lama juga. Oh, okay. Jadi benda tu macam kan bila kerja kan kita stres.
1: Oh, I think menyait ni kan makan masa untuk orang kata apa, untuk banyak kesabaran.
2: Betul, betul, betul.
1: Perlukan banyak kesabaran. I think itulah salah satunya kan. And also orang kata apa, adakah dia mahal that hobby?
2: Tak mahal. Beli dari kemat je.
1: Oh, kemat.
0: Kemat
1: semua ada, bro.
2: Kemat semua ada, kan?
0: Eh, jangan bawa budak-budak pergi kemat.
1: Oh, talking about budak-budak, inilah percutian sekolah, Wow.
0: Bawa budak-budak pergi kemat, keluar mesti ada mainan. Biasalah. Apa kita belanja budak-budak. Okay. Jadi, next, I nak tanya you. You punya pet peeve pula. Apa benda kecil harian yang paling senang buat you hilang sabar?
1: For you.
2: Tahu tak bila you makan kadang-kadang, letak je kat situ kan. Macam ada maid pula yang nak ambil pinggan tu bawa ke sink. Itu my pet peeve lah. Ingat tak kalau macam kat rumah, macam dah makan letak situ macam tinggalkan. Lepas tu bila saya kemar nanti jumpa macam-macam.
1: Okay. Itu boleh datang kemarahan.
2: Betul. Betul kemarahan tu. Jangan main.
0: Actually, I pun tak tahu lah. Kadang-kadang I pun terlupa kan.
2: Tak bawa aje terus ke sink kan.
0: Sebab kadang-kadang kita kelanggabut. Bukan kita tak nak buat. Kadang-kadang kelanggabut. Maklumlah tengah sibuk kan. Jadi bila makan, alamak, tengah fikir next nak buat apa. Jadi kadang-kadang benda tu kat depan kita tak nampak.
2: Yang tukang kutip tu tak ada benda lain nak.
0: Lepas tu kita kutip lah. Lepas tu.
1: Cepat dia cover. Fum.
0: Mesti lah. Mesti kutip. Kutip mesti kutip. Tapi kena beri masa lah.
1: Okay. So selain benda tu, apa selain pada makanan kita dah buat?
0: Kejap. Kita jangan. Nak tanya you pula. Tanya apa you punya pet peeve pula. Dia escape pula. Alamak. Betul lah.
1: Itu je. Kemungkinan I macam OCD sikit.
0: Oh. Apa tu OCD?
1: OCD dia macam orang kata apa,
0: makanan
1: you,
0: eh?
1: You tak boleh nampak benda tu. Kalau barang jatuh, you tak boleh nampak tu barang jatuh.
0: Itu adalah obsessive compulsive disorder.
1: Itu dia, counselor dah cakap.
0: Adakah anda perlu terapi?
1: Tak. Saya perlu terapin.
0: Terapin. Terapin itu binatang.
1: Ya, saya.
0: Jadi terapin tu dapat mengubati OCD anda.
1: InsyaAllah.
2: Jadi rumah you mesti in order semualah selalu.
1: InsyaAllah, alhamdulillah.
0: Berapa banyak terapin?
1: Sumpah so good lah mesti kan.
0: Berapa banyak terapin anda ada?
1: Belum lagi ada. Sekarang ni ikan aja.
0: Ikan terapin.
1: Tak ada. Ikan lohan.
0: Ikan lohan.
2: Terapin tu apa?
1: Turtle.
2: Oh,
0: dia tetap kecil lah.
1: Tetap kecil. Dia besar, dia kecil je.
0: Tengok daripada OCD pergi terapin. I ada satu teka-teki untuk DJ Day dengan DJ Su.
1: Okay.
0: Dan juga para pendengar di luar sana lah.
1: Okay.
0: Binatang apa yang ada masalah pendengaran? Binatang apa yang ada masalah pendengaran? Tahu tak? Nak tahu jawapannya? Teruskan bersama kami. Kita berehat seketika. Kita dengarkan sebuah lagu. Anda masih lagi bersama 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Okay.

0: Itu dia tadi lagu dari Tomok dan Fatin Afifa, Demi Cinta Ini. Anda masih lagi bersama kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Jadi DJ Su, kita asyik tanya you soalan. You ada soalan tak untuk kita?
1: Ada banyak.
2: Jeng jeng.
0: Banyak
2: mana ni?
0: Jeng jeng jeng.
2: Depan jeng jeng jeng mana ni?
0: Jeng jeng jeng jelah kita cakap jeng jeng jeng.
1: Jeng jeng
2: jeng. Itu dia. Jeng jeng jeng.
1: Okay. Soalan ni untuk DJ Hedi. Cepat tau, kena cepat jawab.
2: Aduh,
1: kena laju-laju.
2: Dipersilakan.
1: Bangun awal atau night owl?
2: Bangun lambat.
1: Okay. Lain pula rupanya.
2: Jujur, kita jujur. Okay, kita jujur.
1: Okay, hari minggu duduk rumah atau keluar?
2: Ikut jadual. Okay. Because hari minggu
1: pasal
2: saya pun bekerja.
1: Oh, that's why.
2: I also bekerja.
1: Terlupa lah. Okay, dompet. Cashless atau kena cash?
2: Cashless.
1: Pedas atau tak pedas?
2: 50-50 boleh?
0: Ya, tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Satu.
2: Hari, lain hari. Okay
0: lah. Dia punya soalan apa?
2: Oh, dia punya soalan.
1: Pedas ke tak pedas?
2: Semenjak datang Australia, tak pedas.
1: Eh, betul lah. Sama macam I. I pun tak boleh.
2: You hilang tau. Itu rasa
1: betul,
2: pedas tau.
1: Betul. Ha? Jadi tahu. Macam fusion.
2: Dah jadi macam fusion. Dia macam, ni dah pedas. Padahal, back home, pedas. Boleh makan, boleh lantau.
0: Ini rapid fire kan?
1: Oh, sorry.
0: Boleh.

0: Dia jadi slow fire.
1: Kedai mamak atau kafe yang hip-hip?
0: Kedai mamak.
1: Okay. Air suam atau air sejuk?
0: Sejuk.
1: Okay. Lagu Melayu lama, lagu Melayu baru?
0: Lagu baru.
1: Betul.
2: Betul. Ada salah dengan betul?
1: Sama lah dengan saya maknanya.
0: Dia ikut mood. Sama, tau. Sama. Dia ikut mood.
1: Tapi saya suka yang...
2: Suka hati dia lah. Dia punya soalan apa.
0: Kita nak justify kan. Betul lah. Okay.
1: Melancong ikut itinerary atau ikut, you know, ikut you punya ni?
0: I always travel to get lost.
1: Oh, best. Boleh ngam.
0: Serius?
2: Travel to get lost?
0: Bila I tak, IP itinerary is just to get to the destination.
2: Habis?
0: Tapi selepas tu, jalan je sekali.
1: Tak payah nak ikut itinerary macam uptight macam tu tau. Are you macam tu eh?
2: Tak.
1: Tak.
2: Apa sahaja you get lost?
0: No lah. I get lost lah. Terkadang bateri mati. Tak ada map. Macam recently ke Hong Kong. I tak ada bateri tau. Jalan je lah ikut. Oh ni repair.
1: Kesedap.
0: Train station. Oh. So as you get lost, you discover more things tau. Bila you want something, you nak pergi to one area tu. You nanti fokus nak pergi sana dulu tau. Tapi you tak perhatikan yang keliling you tau on the way. I don't know lah. It's
1: you
0: just
1: macam
0: me.
1: Tu ke tidak?
2: Tak, saya tak macam itu. Pasal ikut. Dulu, kan kita Singaporean kan? Kita kena menjalani perkhidmatan negara.
0: Okay.
2: If you are lost means you are lost. You are lost means you will kena school.
0: Oh.
1: I pernah juga buat kursus dengan tentera. Tapi itu kursus tu. Tapi kalau untuk holiday,
0: holiday
1: I lebih suka
0: lain.
1: Yang holiday lain lah. Bukan lain, nak pergi berperang.
0: Holiday lain.
2: Okay.
0: It's some time.
2: Sekarang ni kita ada itinerary kan. Okay. I kena air itinerary. Jadi kena ikut itinerary. Kalau itinerary tu kalau dia macam off sikit, nanti I pun lost.
1: Yeah.
2: I don't like that feeling. Wait, macam yo dia.
0: Betul lah.
2: Kita teruskan soalan.
0: Lebih silakan.
1: Beli online atau pergi kedai?
0: Online.
1: Shopping dapur atau shopping accessories?
0: Okay. Ini I rasa kalau dapur atau accessories. Accessories apa?
1: Macam baju, bag, biasalah kan?
0: Both lah. Boleh. Dua-dua boleh. Satu atau satu je.
2: You punya soalan apa? Dia punya jawapan.
1: You punya jawapan. Berarti lah kan?
0: Dua-dua.
1: Okay. Main game dalam telefon atau main game on the...
2: On the apa?
0: On the
1: computer.
0: Apa? Computer. Dulu. Sebelum ada anak, selalu main kat komputer.
1: Okay. Faham.
0: Sekarang main dalam otak. Macam mana ni nak main ni? Main.
2: You tak ada PS5? Ada PS5 ke rumah?
0: Tak ada bang. Saya tak ada PS5. Tak mampu bang.
2: Oh sama lah.
1: Saya dah telefon je.
0: PS5. 5,000 eh?
1: 5,000?
2: Tak. Sekarang ni I ada Google Chromecast. I just bought this Google Chromecast. Jadi kita boleh main dekat Netflix.
1: Dia macam tablet eh?
2: Tak. So you beli Google Chromecast.
0: Okay.
2: Lepas tu you main dengan family you lah. Jadi everyone dalam family you kena ada telefon lah. So you scan the QR code. Then after you select the game. Then after that, you main lah.
0: Oh, itu yang games kat Netflix tu eh?
2: Netflix. Tapi kena ada Google Chromecast.
0: Kalau
2: TV biasa tak boleh, tak ada.
0: Itu menggalakkan budak-budak untuk ada handphone tau.
2: Tapi hanya di Australia.
0: Okay.
2: I tak tahu negeri lain. Tapi di Australia ada.
1: Oh.
2: Go and try lah.
1: Saya dalam mobile je gunakan Sudoku.
0: Sudoku.
1: You all kena try.
0: Apa tu Sudoku?
1: Sudoku ni dia macam Sudoku tapi lebih fun lah daripada Sudoku dia makin boring pasal nombor je kan.
2: Tapi ni apa? Dia bukan nombor dia apa? Binatang.
1: Binatang lah zoo.
2: Dan nama zoo. Binatang lah. Takkan makanan pula zoo.
0: Kau masuk pun.
2: Ketawa. Okay next. Apa dia?
1: Okay. Perempuan yang cantik tapi tak fit ataupun yang fit tapi muka biasa-biasa je.
0: Soalan kasar. Perempuan yang apa? Perempuan yang cantik
1: Tapi tak fit ataupun yang badan fit tapi muka biasa-biasa je.
0: Ini untuk apa? Untuk
1: you lah.
0: Preference lah. Preference kasar.
2: Punya cita rasa lah. Dia punya favourite lah. Favourite.
0: Saya terima seadanya. Boleh?
1: Alhamdulillah. Kamu main lagi.
0: Nampak cover lain.
2: So you tanya ni eh. Kita mau tanya you balik lah.
1: Tanya.
2: You punya punya taste. Muka handsome tapi langsung tak fit. Perut buncit. Beroy. Atau you nak badan fit tapi muka bisha-bisha.
1: I tak tengok muka tau.
2: You tak tengok muka. You tengok apa?
1: No, maksudnya, I tak kisah muka dia handsome.
2: Nasib baik dia cover.
1: Yang penting, hati dia baik dan dia sayang I.
0: Betul.
2: Jap. Macam mana you tahu hati dia baik?
1: Bila you keluar dengan orang, kena keluar lama sikit, lama-lama tahu. Kalau dia jaga mak dia, masa kita keluar dengan dia, dia jaga mak dia. Kita tahu dia lelaki yang baik. Bagi saya lah.
2: Okay.
1: Ada orang, dia tak jaga keluarga. Jadi saya tahulah dia macam... It's not real lah. Macam jangan, lelaki kena jaga.
0: Jangan pandang perut boroi.
1: Jangan.
2: Siapa kata? Kita tak judge.
1: Tak ada cerita.
2: Ada cerita. Kita cerita je. Kita ini soalan.
1: Perut boroi tu bila dah tua lain cerita. Masa
0: yang
1: muda
0: kecil
1: ni.
0: Oh.
2: Tapi actually betul. Ni cover sikit lah. Cover sikit. Dia punya muscle tu, dia punya badan kita rasa lain tau. Umur 35, dia mula menurun. Tapi umur 40, another level. Yeah. Umur 45, another level.
0: Itu dia FP orang panggil. Family pack.
2: Ini pendapatan. Tapi saya tak tahu lah. Mana tahu Hidir dia punya badan lain ke kan.
0: So ini lain. Dia
2: luar biasa. Dia bukan biasa-biasa. Dia luar biasa. Okay, next. Apa ni? Okay, tak apa. I nak tanya you lagi soalan ni. Binatang apa yang ada masalah pendengaran ni?
1: Susah juga nak jawab.
0: I nak cakap ular pasal ular tak ada telinga. Tapi dia tak ada masalah pendengaran. Itu problem tau. Nak cakap kan. Tapi bukan ular.
2: Habis? So?
1: Penguin?
2: Penguin?
0: Penguin?
2: Penguin ke?
0: Penguin ada telinga apa?
1: Ada telinga lah.
0: Ada kan?
2: Tapi dia tak ada masalah pendengaran.
1: Macam mana you tahu dia tak ada masalah pendengaran?
2: Sebab dia boleh berbual dengan each other. I pergi Phillip Island, I nampak penguin tu dia berbual.
0: Dia berbual
1: pasal apa?
2: Hawaii.
1: Dalam kau.
2: Dia jawab balik. Very well, not too bad. Aussie bro. Tak apalah, kita akan beri jawapan pada nantilah. Kita berehat seketika. Okay. Kita dengarkan sebuah lagu dahulu. Jadi, anda nak tahu jawapannya? Nantikan kita dengarkan sebuah lagu dahulu lah.
0: Okay, let's go.
2: Okay, let's go.

0: Itu dia tadi lagu dari Hakim Ruzli dan Zamani, lagu terbaru mereka, Girl Remix The Ritter. Anda masih lagi bersama kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne.
1: Yeah. So,
0: tadi DJ Su, you tadi bila kita offline, you ada banyak soalan untuk kita.
2: Betul. Betul.
0: Tanyalah.
2: Okay, satu lagi soalan nak tanya DJ Hidde.
1: Ya, saya. Oh, saya lagi. Silakan.
2: Dua-dualah boleh jawab. Eh?
1: Okay, yeah.
2: Okay, you pertama dulu.
1: Okay.
2: You suka pilih pasangan yang pandai masak tapi suka berletik atau pasangan yang pemalu dan senyap tapi tak pandai masak?
1: Secara jujur, saya nak jawab ni, saya terima seadanya. Cik, boleh. Nampak?
2: Asyik seadanya je.
1: Seadanya. Betul.
2: Tapi kalau
1: dia ada. Kalau. Susahlah kalau tu. Serius, susah. Because itu sebelum kahwin tau. You nak kena interview. Tapi macam mana nak tahu dia masak ke tak sebelum kahwin?
2: Betul juga eh. You, DJ Farhan?
0: Oh, soalan yang susah ni.
1: Aku pun susah.
0: Umar dengar ni.
2: Aduh. Okay.
0: Yang pandai masak lah.
1: Okay.
0: Tapi dia, sebab dia pandai masak. Tapi biasalah, kalau beli teh tu biasa kan? Siapa yang tak beli teh?
1: Betul.
0: Kita pun beli teh juga kadang-kadang kan? Cuba kalau kita kalau kita punya wife ke husband, okay lah wife lah eh, Hidde.
1: Yes, saya.
0: Kalau dia macam kereta, dia tutup pintu kan?
1: Pintu.
0: Dia tutup pintu.
1: Itu terhempas tu pintu.
0: Macam itulah.
1: Okay.
0: Dia tutup pintu, lepas tu dia bang the door.
1: Okay.
0: Pun kita kena sabar juga kan?
1: Okay.
0: Dah pasangan kita. Ya, ada kena mengena kan ni? Tak kena mengena. Macam tak ada kena mengena je. Apa ni?
1: Tapi bab masak, jangan takut. Saya pun masak. Itu saya tak risau.
0: Actually, I pun masak juga.
1: Nampak? Plus point.
0: Sebab kita kat OZ ni kan, kena masak lah.
1: Kalau
0: masak. Makan luar. Kalau makan luar hari-hari, ui, tak boleh lah.
1: Betul.
2: Tapi kira lelaki lah, you pandai masak. My husband, suami saya langsung.
0: Boleh masak?
1: Boleh masak.
2: Tak boleh.
0: Dia boleh masak apa?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh?
2: Dia kalau masak sup 4 jam. Aku cakap sampai besok lah tak makan kan.
1: Sup 4 jam? Sup apa tu?
0: Sup apa tu?
2: Aku tak tahu.
0: Mungkin dia masak duduk. Oh, bukan. Dia apa duduk ni? Dia masak lah. Makanan raya. Makanan raya. Lodeh kan selalu kalau kita masak 4 jam.
2: Ya ke? Lodeh sampai 4 jam?
1: Ya ke?
0: Mana lah, I tahu lah. I never cook lodeh before, you know.
2: Lepas tu kan, at the end, tak sedap lah kan. Tak sedap.
1: Tak sedap.
2: Aku 10 minit je dalam masak sup. Tapi dia tak pandai masak dan kau meletih. Itu the other way round.
0: Jadi you terima dia siap ada.
2: Betul.
0: Habis next.
1: Okay.
0: Soalan ada seterusnya ada. Kita tak naklah jawab soalan ni. Tak best lah.
1: Segan lah.
0: Kita on air tau.
2: Pasangan yang merajuk tapi senang pujuk atau
0: pasangan lagi?
1: Pasangan apa?
2: Pasangan yang cepat merajuk tapi senang dipujuk. Asalkan you belanja dia barang, beli barang-barang lah.
1: Wow.
2: Ataupun pasangan yang suka merajuk tapi ambil tapi masa apa? Lah. Dia nak apa ni orang kata hilang merajuknya tu.
1: Ini kita kena tanya kaunselor.
0: Pasangan yang cepat merajuk tapi senang dipujuk. Tapi kena belanja dia barang mahal.
1: Wow. Itu combo tu.
2: Tu kan?
0: Kita tengok season lah.
1: Ike.
0: Kalau kita ada duit, kita pilih yang first.
2: Ya ke?
0: Tapi bila kita tengah budget, kita pilih yang second.

0: Ya ke? Ha.
1: Afi takkan perempuan tu nak berubah pula jadi season 1
2: ni. Ini aku punya jawapan. Afi suka lah.
3: This is my answer. Eh, hey, okay. Hide, kau you answer, okay. You answer.
0: Okay, I jawab. Answer. Saya terima seadanya. Hey, you know my fakta, ni fakta eh. Bila you dah lama berumah tangga,
1: yeah.
0: Okay, you will go through ini posisi tau. Mm-hmm. You know, in masa yang merajuk, yang orang kata apa?
1: Lama.
0: Yang beli lama, beli barang mahal, kerana tak beli barang mahal. You know, and also dia, I rasa this is lumrah hidup.
3: Lumrah hidup.
0: Ya, itulah jawapan saya. Terima kasih. So,
1: saya give up lah tanda soalan. Kalau banyak sangat soalan pasal.
3: Okay, tak apalah. Okay, kita nak tanya teka-teki lagi lah.
0: Oh, ya.
3: Jadi teka-teki dia tadi.
0: Jawapan dia apa ni?
3: Binatang apa yang ada masalah pendengaran?
1: I rasa I tahulah.
0: Apa dia?
3: Apa dia?
1: Binatang yang pekak.
3: Apa dia?
0: Binatang
1: yang
0: pekak.
1: Ada masalah pendengaran.
3: Apa dia?
1: Any
0: binatang boleh pekak apa?
3: Tak.
1: Ada binatang yang pekak.
0: So ada memang tak.
3: Kalau binatang tu pekak, macam mana dia communicate?
0: Okay, nanti. Kau pay masalah lah. Pendengaran ni.
3: Ha.
0: What does it mean? Dia boleh dengar sikit ke? Atau dia memang boleh dengar, dengar?
3: Dia tak boleh dengar.
0: Memang tak boleh dengar.
1: Memang pekak lah.
3: Ha.
0: Memang pekak.
3: Jadi, jawapannya apa? Jawapannya, ayam bro.
1: Ayam?
0: Ayam.
3: Nak tahu pasal?
1: Kenapa?
3: Sebab dia pekak. Ya Allah. Serius? Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Anda masih lagi bersama kami di Suara Melayu Melbourne 92.3 FM.

0: Itu dia tadi lagu dari Eda Ezrin dan Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Anda masih lagi bersama kami di 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Jadi kita ingin war-warkan acara rancangan-rancangan yang akan berlangsung di Melbourne ini. Kita mulakan dengan DJ Su dulu ya.
1: Hari Selasa 29 hari bulan September ya, daripada pukul 10.30 pagi hingga 3 petang di Hume Global Learning Center, Central Park Avenue, Craigieburn, akan ada hari bawa bil anda, Bring Your Bills Day.
2: Bring Your Bills Day.
1: Ya. Yeah.
2: Dia bayarkan bil ke?
1: Tak, dia tak bayarkan bil.
2: Kita bayarkan bil.
1: Tapi ini adalah macam kita bantu community yang
2: consultation lah.
1: Macam kalau nak extend ke apa dia punya nasihat. Jadi ada banyak booth kat situ yang boleh pergi. Dia ada interpreter sekali semulalah.
2: Okey.
1: Tapi rancangan ni adalah kolaborasi daripada Malay Council of Victoria dengan Wire dan South East Community Links.
0: Okey. Dan acara seterusnya SGMY Fest yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September 2026 dari pukul 10 pagi sehingga 4 petang di Melbourne Sports dan Aquatic Centre Albert Park.
2: Itu dia guys, jangan lupa beli tiket anda. Ni tiket tengah murah tau, selalunya $21 tapi sekarang tiket boleh didapati $16. So luncurilah diorang pay website.
0: Luncuri.
2: Betul salah?
0: Tersasul.
2: Okay. Di www.sgmyfest.com.au belilah tiket anda. This is orang kata apa, you all boleh dapat lah, dapat jumpa hero komedi anda yang veteran, yang legenda, dia lebih dikenali sebagai Gurmit Singh atau Puan Cukang. Puan Cukang itu zaman-zaman 90-an.
1: Betul ada lah, 90-an. Masa kita kecil-kecil.
2: Ini 90-an eh?
0: 90-an, 2000
2: gitu. Early 2000 eh? Early 2000 kan.
0: So. Jadi DJ Su ada apa makan kat sana?
1: Macam-macam lah. Dia ada char kuih tiao.
2: Oh yo.
1: Char kuih tiao memang my favorite lah, char kuih tiao tu.
2: Char kuih tiao eh.
1: Lepas tu dia ada laksa.
2: Laksa?
1: Dia ada mango sago. Oh best.
2: Mango sago bukan Thai ke?
1: Tak lah.
2: Tak.
1: Kalau
0: mango sagu pun sagu. Kalau ada Thai dekat dengan Malaysia tu Malaysia lah.
2: Okay.
1: Kuih lapis.
2: Okay, kuih lapis.
1: Nasi lemak.
2: Itu lemak. Nasi lemak.
1: Hokkien mee
2: my favorite.
1: Betul lah.
0: Lagi?
2: Banyak lah.
1: Nasi goreng. Ais kacang. And the best kali. Yang best kali sate.
2: Sate.
1: I suka sate.
0: Sate kangaroo.
2: Actually banyak sate kangaroo. Kau pernah rasa?
0: Tak adalah tadi. You tanya pasal ni. Kangaroo langgar.
2: Tapi kan satu daging yang belum rasa lagi tau.
0: Daging apa?
2: Sate camel.
1: Oh,
2: burger camel
1: unta,
2: dah.
1: Unta.
0: Burger camel? Apa tu?
2: Burger camel.
0: Unta. Apa tu pula? Burger unta. Apa tu? Apa rasa dia?
2: Ui.
1: Dia tak pernah rasa dia kata.
2: Saya pernah rasa.
0: Apa rasa dia?
2: Pernah.
1: Sedap.
2: Untuk saya lah
0: Tak.
1: Sebab dia kuat bau tau.
0: Agaknya tak ada sos.
2: Tak bau.
1: Bau dia kuat.
2: Depan tu kuat lah. I try to grill. Grill macam mana pun. Depan daging memang macam orang tersedap tau. Tapi bila dah gigit orang cakap, mak ai. Tapi masing-masing lah.
1: Dia tak ada petua bila macam dia kata sembelih kambing kena tutup segala tangan semua supaya tak ada bau.
2: Silat dah tutup kot.
1: Yang unta tak. Yang unta tak ada petua eh.
2: Unta tak ada petua lah.
0: Jadi datanglah beramai-ramai ke SGMY Fest. Ada cabutan bertuah dan anda boleh menangi
2: kereta.
0: Kereta EV.
2: I tengah cek kereta, minta-minta dapat menang
1: InsyaAllah, mana tahu.
0: Jadi datanglah beramai-ramai. Nak datang naik kereta pun boleh. Nak datang naik tram, naik public transport pun boleh.
2: Betul cakap.
0: Nak lari dari rumah pun boleh.
2: Nak lari dari rumah.
0: Sebab I pun ada tak terfikir. Dah boring lah. Dah boring nak buat kereta. Dah boring naik tram. Dah boring kan. Jadi kadang-kadang nak lari lah. Jadi I nak try lah. Sebab I pernah try sekali.
1: Jauh tapi kan.
0: Lari dari rumah. Dari rumah. Jalan M1. Jalan M1 lari-lari. Sekali bunyi titit.
1: Apa?
0: Tol. Ketawa.
2: Okay. Talking about parking tadi kan. Tristan nak kasih pasal email tau. Dia email kat semua siapa yang nak beli tiket ni kan. So the stadium car park is close to public. to public access kan. So sila park di Lakeside Stadium Car Park atau di Multi Deck Car Park kan. So sana ni kena bayar dululah, you pay parking fees dulu sebelum apa-apa. So pintu doors will be open eh. Pintu buka 9:30 malam eh. Eh selesai 9:30 pagi.
0: Malam.
2: Aku dah ngantuk.
0: Jadi kita sudah sampai ke pengakhiran acara. Rancangan kita pada hari ini. Masa sudah mencemburui kita lah. Sekarang jam 10:58. Okay. Jadi kami bertiga ingin memohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Tidak dinamakan laut jika tidak bergelora. Tidak dinamakan manusia jika tiada salah, silap dan dosa. Saya Farhan Abu.
2: Saya DJ Hide.
1: Saya DJ Su.
0: Dan kami akan dengan kami di masa akan datang. Ciao.